0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektivo si hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang kusi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bela fang bania ninia preso negosia prosesu atu hala pembibitan dene hau hosi itania preparasang plano atu hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida hosi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana preparakan teru, depois di preparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatting atau beda kari fini, depois di prepara fatting, kita kumesa buka fini tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biderus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik tuan, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de nem recente cola e tona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí hoje é importante ter o Itaema, então, depois de o russo descansa, o quinta Portugal, e o cria a noite rássica, a tubela ralo, tu ir sair da maca, o retang experiência, o conhecimento sair da maca, o aprendeu o Sidney Bamai, e o coco ralo rássica. Tina, o sempre é aqui, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itua, cengke ka babang bolu gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluimos ai funan itua, ia mos buah naga, kaita bela dehang ia mos ai fuan sira hanesang kita esina, ia mos pimenta hau hakia kine. Katak bela faheba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanes ang cengke pimenta no kanel e parte terceiro hanes ang aifuan sira hanes ang tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kene sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa
1: la iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni kar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidauk iha mercado ibiran nebe fisku bahau la iha ema rumah tamai husu hau tenki traba iha viverus tamba ida nebe obstakul kata ka emalena sosa ne ita suru desafio ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husuba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husuba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele laoba itani atos naing sirhoto, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, e bele cria mos plano ruma. Oisa husi tosnai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis
0: iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chayne serne, han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho, han serne ditsa. Azuda, to han sa iskola tam serbat, iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit, sira mak mai, sekar sira futi han sa moro han sa banjir, entang sira futi han sa 25 kilo dit, tau nirestu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam hansa ne pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba atulur fel ba hedile ba atoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oco sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tinang kau tuh bani takura, lansa ne ida. So kanu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha, hafen tako kau lan ne be uha saya bel tahu leh masa. Ne be kolega orang orang mai ne be abian orang mai beharai leh hune be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdeus hansa ne hoto mes ular ne hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni anda ni ane hansa ular be, itar abit tahu kuali. Ah, barat ada itu ular iya dulu mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabadain be, ni hodi kairwa. Abe, haunian lai, haudan haunian ni fon mak agor tin anda ni hansa fal ne, tin ane lai ha. Hawa karan hanu kam terus ne, hawa karan kuda ba labelo mate. Ah, ni tinggi moris completo, ne be hansa tu mai holamos, ita baku ba ne mesti mana holamos ni tinggi mana. Agora kantaderus makan sa mate tia ida ruga ka mate kantaderus na mate barak sa solve hamu sanu in kona la den agora da tu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta ha sai lima ne han sane hile de tira yokos ha sai te hotu anta ha nervus honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok tia ma sa ida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida ne mo sansa ne amenta tan hal tan sansa haruka ne bel haten den atu haluan o insam ni atu la
0: alain de ne diretor executivo permatil señor Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokraik enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang riung rua rua nulu
3: haure caso para que acontece ular han moro sira ira caso ida tamba condição rai para rai laguras mata ida halo moro sira meita cura ne la sodal laguras segundo fini derma kita hola fini derma ka dala barak agwa gam kita hola fini israeli derma barak I fini barak derma israeli barak makala dala data ko itenia ambientika patin lokal I fini barak mo slori moras susi rai derma dan derma ka antisita tu resol program iten hare kauza problem bazu kusi situasi rasa, kalau saya pesi ataka, memang ke ibarat

0: Was hier hamos, ook keer als bij matons volleten, toen mij bij agora tuda makas, zo ke agora tempo badak, ami bij afo apoyo tuan per hoinsa bele kanu sirne bele hadia hodia, nomus tanki sirne be ad bele hadia hodia, hou espera kat fulang wen, fulang ro wen ne, sira bebe lancharom.
1: Iha nia mensajeng, espera governo tomatang estrada husilikisa. Liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo facilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem haunye mensaje mane ita tu mores dia ka hadia ita nya saúde, uma larang, batsane ita tem que serviço uma casa. Utiliza ita nya uma oin, nebema ka iha, ato ne ita bele kuda buat rumah, hori ita bele hang, ita bele fang, ato ne bele hasai nutrição ita nya uma larang. Nomos buat nebema ka bele raiba tempo naro, sai fini, hori kuda filo fale. Nebe, dalam mane keta baru, tem que servir surasi para ita bele hadia ita nemori. Isla bele depende pa emasero.
1: Ia fatin hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS dah main hau kuda tan. Hau komesa 2015 hau kuda tadila. Ihan ne karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling hetam mane 70-80. Hau kontoh ni funan sana berarti liu seras resi. Ihan ne hau labe ne mas siram mai hola ihau mari. Hau luar bamer karu lah durant ini mane. Ihan ne hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kundau kelina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ia ni amni pernah beri, tambah ni mungkin orang kami atau kuliah atau rezol beri di. Mas kalau beri, ini ni kami asintian yang buat tidak problem apa kami lah. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes tidak kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Ini mak kami hasai teida. Sementara am halu tangki helatene. Ini mak pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne be pun dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber ho di hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kainda kala pulanda 50 sen osan ne ta ho mutu ho di hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resin hansane entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok se belai ha entaun liu banene ami sira sirhusu entaun ansa be ne ita bel resolve ke lain ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barang-barang ni be, entah nama di sini dia, saya sirne teh kita, ini puis tambah tangki bod ni, ini kami parti kerajaan uja hutan ni be, hari agora semana larang hari be ni mai lapara, entah bauin mungkin tengki responit be, sebab ida sirne teh ni, kalau kita kena berarti kami hanya tuh ni be ni struggle tu na, hari ni atur resolve problem mungkin ni di, oh kami tangki ni di, kalau tangki ni mau toma kena. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo antuk kuda mau daru rumah kuda halo ne kami ne lapalau nang tambah be strago. tamita kuda molot priting bebar ihane ami alia toluhan.

0: Hela gabung dene. Sampai sini al dia hal kan kami hela la ape la tuir be al dia hela kami al dia momenta la mus hela hene dar muda pu mus hela hene kami go mus hela hene nar tu tu mus hela hene kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat nama ipal nene ne momenta bah husi izan ini nene mana lau hata pelo na cukup ruam hela baliza mus istirahat nene tana sorry mana lau hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habal jansane ni istirahat habal dila tambah besar buat kutul mutin ya. Ah ni kan lu bakar na konu ho tu berarti ni kar pula gila gila mati ho tu. Tamane mang ihalaran mah kurang na konu mah wasai ho tu. Tam buat kutun de nene ni mah kairo na nene. Ni kalau Everina mang tahan lah ni bakar pula gila gila mati ho tu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entando do que halimar hia uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço entai dane ami realizatena. Idane amin ya inisiativa rasik ami kumpul malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka honi montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besi gue 10,000 pes depois idane ami si haritan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
2: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasau. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutrição ne mak as atune weni ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musang ho modo, nebe CWS primero mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu to ti atu si dari sin, manu komesa mati fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana? Pus potan be ada lemusan mai mak kuda ne. Pus kuda ne ita halot ya be, sa ada kuang sa ne, tau tiya modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate bibite orang macam balu eh tuh si bular nama macam amraut misalnya ni mau moro ni buras usah bafal balu usi merkar macam borong tuh ni nih anca kan tadi ruida itu 25 meter berarti tafan $25 na sermaisa po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
4: masa kuda modo de foi na dau 2019 ya mustarda kanko baria agila ami hetan apoio husi NGO CWSC Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada beliau, serna serma pohon. Halo kabu, langsung nami bibi kan kuda de. Tuer trenamen tu nene ami halo husia itahan timur tradisional de. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serna mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang para ami bele, ami feto serna mas bele. Iha servisu itu an. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkadu faang no balung handet
4: ami usabahan uje ba faandet am la halong tanggana dam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu mam husumal ami fahe malu na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili Hawer Sianabelo Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain I Adeus.

Malu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau Nibelu Trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: 爷。
1: FM seluruh Indonesia pun tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: Eten tu mai be agora tu da makas so ke agora tempo badat ami be fo apoio tu am para unsa bele kanu sirne bele hadia ho dia nomas tanki sirne be at bele hadia hadia ho dia ha ho espera kat fulan roen fulan roen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né, a minha mensagem mané ita tu mores dia ta hadia ita nia saúde uma larang ba sene ita tem que serviço uma casa. Utiliza ita nia uma oin ne be maka iha atu ne ita bele kuda buat ruma hori ita bele ha itu bele fan atu ne bele hasai nutrisau ni tani uma lara no mos buat ne bema ka bele rai ba tempu naru sai fini ho di kuda fil fale ne be dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ade tani moris la bele depende ba meselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organização CWS fo apoio modo musam ba uma kain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau ni funan dit 1 bulan hau kuliah terlalu paling hetam manes. 70-80 ah hau kontoh ni fuan sana berarti liu seras resi ihane hau la bene mas siram mai hola iha umali hau lor ba merkari la durant ini mane ihane hau niam be hau kuram aidila malus makna itu kan be mak kunda gulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala ihane amli problem be di tam be ne mpu agora ami atu kuliah atu resolve ne di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah. Kalau kita halu buat satu, tangki perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Nema kami hasai TI dah. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tama la propo tama amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewe sa juda tana atu hadi amni tangki ne ne be pendes dara tambe ne ha 2016 ne junta hamu tu go beru ma mai ne be pun dauni file tia ma ampo imba box se mane le be ne mai kala na o je me ha si ya ne pendes dara te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da je me je sta un manten sa un facilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalo a te ne be ami decidi uma kainda kada pulanda 50 sen o san ne ta ho mutu hori hare be be para lon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sida mung tuir mane hamutu kame go huat gal tolunu resi hansa ne entaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami responden oh ami atu kuda molok sebe lai ha. Entaun liu banene ami sira. Sirhusu entaun ansa be ne ita bel resolve ke lai ne mahalan sira be ne ita bel resolve mak ne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barang-barang ni, be. Entah nama di sini dia. Saya sirne teh kita. Ini puis tambah tangki buat ni. Ini kami parti kerajaan mau uja hutan ni, be. Hari agora semana larang hari be ni mai lapara. Entah bauin mungkin tengki respon itu be. Sira ida sirne teh ni. Kalau kita kena berarti kami hanya tuh be ni strike itu na. Akhirnya atur resolve problem mungkin dia ni. Oh, kami tangki ni. Kalau tangki ni mau tomak kena. Berarti kami hanya bemas daru sampai kami uja mas daru rumah sampai atu halo atu kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapajawan tambah be stragono tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene Sampai ini aldia hanya kan kami hela lah apa latir be aldia dah hela kami aldia momenta lah umus hela hanya dar muda pun umus hela hanya kami goh umus hela hanya nar tutu umus hela hanya kami ni han sampai campur itu kami jalur ini husi istirahat mai pelan ini momenta bah husi izan ini ini mana lau hata pelona cukup ruam hela baliza istirahat ini tuan sorry bah ini lau hata kuda han sampai atau kuda barak liu iya ni atau kuda barak liu habis han sana ni istirahat habis dia lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa karena konu itu berarti ni akan pelagi lah dilamat itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu. Tambah buat kutun dan nenek ni amat kairona nenek. Ni kalau Everina memang tahan lah ni dia bakar pelagi lah dilamat itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordená-lo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completa maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimar hia uma da ami coordena malu bolu malu ami halo atividade dane atune ho di halo atividade atune to be estado emergência de hoto ami beleba halo serviço enta idane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraca ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes. Depois idane ami siharetan ai uan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ko CWS ami mos bele prepara ID lah California atu ne bele ajuda mos ba itania agrikultor tiliu ba tanjarina idane ami hola di jaung kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya tiliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba primeiro ho hare ho si problema passado kata CWS apoio material e fine balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pembibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pembibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nya ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifika fat ne primeiro maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ne mak as atune weniri ta halo pembibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pembibitan ne be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ya ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida neman fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kuratena, neve am kuratena CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, neve CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda. Or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu sidare sin, manu komesa mate fali. Nebe agora kair valo faan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sane, tau tia modo musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu, buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karaute, bibite, ho remetan balu we tungsi bulara na mama ang mamra ut mesir ne ni mamoro ne buras usa ba fan balo husi merkar me boron to ne ne sa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermai sa po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSI. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 nda. Mustarda kanko baria adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan HIV malaria aitahan serna mami rega kuda pan modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang para ami bele ami feto serna mas bele ia servisu itu a. Sekarang lah ami umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
5: ami jebahan am jeba faande am lahalo ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malo na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na dihang atu mai jura ami barho di tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Malu kalau nang sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum terinci programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbei mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutenya programa, firmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Saka i miña matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang sembilan satam mai nem bambe nem lelunge bara ang sakalan di ami heta rua katun hansan ni kus ami 40 tia mai halom modo konsumu atu mes agora ladung ida mento bilam satu mai habe 2010 hansan nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan lenu barek ni iha 91 to 2010 Sebara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bawa lah heta nona. Unuk ne bara, ni ansa kala ni jasai ne ruah tuluan sana ni agora. 2010 ne bara, ne kal kala sirasta. Agora lah, kalau straga hutuan ama. Nen sana. Ne ansa kita bawa lah heta nona. Fatin deh mesti kita lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolum ne sira futiba daang, daapa hang. Malu sih rabe, halo tam halo marang ne, ibu dihande la fangi ja, dihande. Ika iya sih rabe tiru atau luri mai faang. Sih rabe fangne la liu, meaning $5 atau $3 ni ande, jadi mak sih rabe faang.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a miseluri itabotsira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninuconi Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninuconi Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninuconi Santana i husi city sp niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ohing lorong husi 2009 ito ohing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestri niang areba itania protesaun ba itania rekursu primara niang i parte ba marina niang hane sang hau nudar marin fil koordinator hau nia ekipa hotu fil asisten nang dua komuniti bis fil asisten nang tolu inkluy ho amina gestor rasik amina servisu maka hari liuba gestaun marina niang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninuconi Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, objetivo husi socialização, hasai consciencializa, comunidade sira e a consciência, ato conserva rico soin, tamba sector turismo no sector pescas, maxai hanesan, preservação ou de sustentabilidade, economia, povo Timor-Leste. Mai itarona hamotu, informação, detalhe.
1: Antes, halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional ino mos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu, hari liu ko na ba sosialisasaun ko na ba protesaun lenu kini kuniang objektif husi sosialisasaun ida ne poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca e da nema kanesan preservação ba itania a mina rasik karik mina hotu entao e da nema kanesan sai preservador samba sustentabilidade economia nebe maka itabele usa ya tempo naro se wanhira itala conserva bot sirane hotu entao avam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela de ser força la fale baita.
0: Alcateiro mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibum kata ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na sanselo mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensi balu nebe makita hetang posisin sa sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak nane laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetanene laos ita timur nian hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sane tambah husine ba mi dek teta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kita kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makhau foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para ema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir deit be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entaung hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hasoro Malu, Balorung Ohing, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resinsia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

kaka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu grana na isira, pamutuk valeo hao noi mar, hao nye belum trinci, ha programa, ina ngamang nye mata dalam balabarik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa to hanya lorong dia kwe imiut. Ya di saun ni lorong, ita se kolia konaba, di jumpa bimentu ha tene no mat tene kenyan. Tiak malu grana na isira, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damen.

0: mesmo ensinemos a nessa ia ia a lei a borobeira se bebara só que cano outro tá desse quanto é claro então selo lá acesso bebê então a tu hadia cano tenemos sira hein malu lá hein malu bebê graças a Deus a minha presença na ba cria discussão logo queira para lo que ser nem consenso tá tá bem importante ter bem feita voto e ligação hobe e tá colher pandemia covid queira agora tá tá boa tida dalanda feita salva moras nem que tem que facilima tem que higiene se e tá colher boa higiene pela iha antônio sa como deve antônio sa tira halai ba mota makuru ba mota mos do brapa kilometer ni se do tebes antau sir lori bene mo chuko me tente de anta sira tur go di rega modo go di hadis ni sir baro kona anta sira moris la don higiene ada ne bele kando ites krasa ta me tene na saune buat moras ni mos la do tama hene sekari tama antau pensa ne sir dait la lais ni tamba bele ia ne me ao coco a mi coco sai mediador a halo discussão com sira ou isso para resolver ser ne problema mas por bem tu há muito cona sir pronto a tal contribuição tá muito coisa para tu dia cano ser ne depois mas ia cai mega ho dar muda pu mas ainda dá o ca organizar encontro na ba no mos problema ia dar muda pu cai mega ho e o grupo bebe ho cor ser ne bebe aconselhe a me bele a me bele dar a sira muito com se suco se ve aldeia a resolver dunia ser ne problema a me identifica dunia problema ne mesmo moço problema primeiro baru tem segundo be tem na kun hoto ia be aí kanu bobot ser ne antau be ne taka per be ne la bele rusi foho le tem ne ba la bele tu mai antau precisa hamos precisa ba ku be tem ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala ser per hadia fali kanu ne ne be sepakat bersama no mas sir realize tem ne semana kotuk se fisuku rekomendade referel ia sa abu sira bakira sa forlete ne basir hamos o tu queres be matam se forlete tu mai be agora tu da makas so que agora é tempo badak a mi be fo apoio tu para o insa bele kanu ser ne bele hadia ho dia no mas tam ki ser ne be at bele hadia ho dia ka ao espera ka fulan wen fulan ro wen ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa Liu-liu aldeia Gariana no Lubi Kailete, suku Maumeta, tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia ita nia saúde, uma larang, ba tsene ita tenke serviço makas. Utiliza ita nia uma oin, nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisau ita ni uma lara no mos buat nebe maka bele rai ba tempu naru sai fini hori kuda file fale nebe dalam mane kita baru tenki servisu rasik para ita bele ada ita ni moris la bele depende ba meselo.
1: Ia fating hanesang, sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa, organização CWS fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng, atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maene hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kulit lalaila paling heta mane 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe ni mas siram mai hola ihau umadit. Hau lor ba merkari lah durant ini mane. Ihane hau nia mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pindah kulina be mak laiha mas dia ambil usaha be tamana ne be dia kela. Iya ni amni problem mo beri, tapi beri ni mungkin agora kami atu kuliah tu resolve ni dit. Mas kalau beri iya ni ni kami asinti hanya membuat tidak problem apa kami lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perisa beri. Kami ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uja be husi be uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata dada mai tia nema ami hasai te ida sementara am halu tangki heletene nema pun dau kau tambah la perpo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek saju datana atu hadi amni tangki ne nebe pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalengan oh jemep si ya ne pendes darat ini hutu, kami monta kira sekipe dah ZMAP, jadi tahu mana tensa um fasilitator nih. Grup nih hansa, kami monta berhari hari ini. Kalau A tenep, kami decide umak kain dah kada pulen dah 50 sen. Orang nih tahu mutu hari hari B paralon rumah kita A kari nih permi rumah nih. Tambah iya B ulun nih B ten ma barak. Problem masih hansa nih, entahun Emma hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, I pois ami Emma hansa patah semangat ya, durante at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sera keluar tarjetu nih ya kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami gohat gal tolunu resin hansa nih. Intan be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok se belai ha. Ah intan liu banene ami sira. Ah sirfusu intan ansa be ne ita bel resolve gela ne mahalen be ne ita bel resolve makne ita tengki hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai pal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe intau nami di sini dia saya sirne teh kita ini puis tambah tangki bone ini kami parti kerajaan uja hutunan nebe hari agora semana lara hari bene mai lapara intau bauin mengne tangki responi tebe sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hene tuh nebe bene struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mengide nede ho kami tangki nede kalau tangki nede toma kono berarti kami hene bemas daru sampai kami ujamas daru rumah sampai atu halo antuk kuda modal rumah kuda halo ne kami ne lapalau nang tambah be stragon tapi tak kuda modal perhitung bebar iya ne kami alia toluham hela gabun dene sampai hene alia hane kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela hene daru muda pun mus hela hene kami gohu mus hela hene nartutu mus hela hene kami ne han sampai campurit kami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bahusi izan ini ne mana law hata pelona suku ruam hela baliza mus istirahat ne dana sorry mana law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis hansane ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelajila di lemati itu. Tambahnya memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Kalau Everina memang tahan layanan dia bakar pelajila di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer TT Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalu o comunidade selu halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dane, atune hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência de hota ami beleba halu serviço enta idane ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halu pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honi montante debe ma ami plan maksi halu masih minus atau basic gue 10,000 APS. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamu tu ho CWS ami mus bele prepara ID lah California atune bele ajuda mus ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaun katak se Persija Barak ami se faan maybe amu tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lebih ya suku ne pemak CWS servisu ba idane hansa ne ini su tamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itnya agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo. Mai be ita tuirit na observa, katak sira halo pembibitan, e resultado la iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staf CWS nian, ami koko para halo diskusau, atu kriya aktividade ida iha fat nida, konsentre fat nida, depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjar inda ne maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu ba be, asesu ba dalan, asesu mas balina komunikasaun. Segundo maka ami tenki buka be fini, fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be composição de trisau nene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan nene be ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida nemam fuin halo.
1: Iha fating hanesang, povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe ho. Cewek primer mai, poma mano, mano amanda hui nenda. Or mano komesa husi kene, mano komesa berkembang. Nsa atto ti atu si dari sin, mano komesa mati vali. Nape agora kair balu afaan, pus hola vali mane. Pus potan be lemusan mai mak kudane. Pus kudane ita halot tebe. Nsa hada kuang sene, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu, bukaremetan. Ita lebele tau remetan lebe sira pupukurian la dia pupuk karate bibite ho remetan balue tungsi ebu larna bama amraut mesrne nimo morone buras usa wafan balu husi merkar me boron to hene ne ansa kan tadi ruida ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai sepo 20 ya loriba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, sente capaz tebes o apoio material husi NGO CWS. Ba informação, maita acompanha hamutu.
5: Masa kuda modo de. Foi em 2019. Mostarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliw, serna serma po. Halo kabubo, langsung nami bibit kan kuda. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayami. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Kekariklah ami haumatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet.
5: Ami uja bahan uja ba faandet. Am lahalong angana dam lori ba faandet. Hamutuk lori faandet. Kosang mai hamak rai hamutuk otu maam husu malo mi fahe malo. Nga ane maam husu ajuda ba sewes ma sewes agora hamrekona dihangatu mai ajuda ami barhu dituir be. Agora atu sosa pelte atu be mai hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun ba lorong ohing husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, Hawer Sianabelo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Malu gran na isira, amutok faleho hao no imar, hao nyo belong trinci, ha programa, inangamang nyo mata dalang balabarik normalnya di jom pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinanton. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak ba imiut. Kaya di sao ni lorong, ita se kolia konaba, di jom pavimento ha tene no matene kenyan. Tiak malu gran na isira, molok kita huwete na programa, tuin mai, ita barona lay, uji ka fura kida ho titulo Hari Damai.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansiosa estava mais, né? Nem bambe, nem lelu nem bara. Ansa calante a mim heta rua catun ansa né. Pois a mim foti tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dúvida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mim heta rua catun ansa. Lelu bara ne iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lah hetan ono uluk ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga tu ona men sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de tu sita lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ke iha sira batil atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Noi abbiamo ancora aumentava su Hitu Osia e suku sirana abbiamo katama park nasional ma sakane san suku Lukom Nerasi suku Bauro suku Mopitine suku Lore Primero suku Tutuala suku Mehara i additional suku sirana abbiamo katama falio na park nasional ma kane san mos Lore he Segundo e suku Ilio Mara Primero nomos kainleho ilio mar segundo rasik hansan suku siran nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku siran neho tu harilio kona ba sosialisasaun kona ba protesaun leno kini kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira iha consensia atu bele conserva itania recurso in sira de la osia tasilaran deit mai vemos iha parte terrestre nian tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesang tretere jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaung idane maka hanesang sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala conserva bot sira ne hotu entaung abang bairua ita ne o ambe o siremos se la aproveita i bele de sira fosa la fale baita
1: alcateru mos informa kata ku sir frinse ne be i haleno ne be mai raitulun i hata si ibun kata ne lenu original hu sifatin refere tamba i haleno migrante ka lenu kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro
0: tu ir ciencia cientista sira ne be mata referensia balu nebe mata ita hetang husi sensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung etang husi tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe ma entaun ita ne mos fo impactu negativu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tulung ya area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetanene Laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenok nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha suku lore primir mos ami monta
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira, makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: Iha semana kutuk liba makha ufoin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine rasne ita koko atau

riu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.